ne kami mumpale anyaba kuwira masimu anyatu kuwira masimu dingi dingi dole wali wayononya naduke misine omwana wobode atambula unya ne kami mumpale anyaba kuwira.